Bakanja, bakanja, kamata mumbele. Runganga betinga inja mbina harimu krizo. Nikamuyangana ye, ikusiko pepa anja kumba.